0: Coba ke sana. Ahmad udah nace gure. Udah pihen legal gua ral. Mendo ki bepay itu udah pinggal gak. Mendo ki bepay itu tanah gadi mendo ki. Hoka moka mangadi be nace gure. Be nace nai. Be cang ayna be nai. Be namudre ayna be nai. Tawurung gua wah gadi rendi. Tambah ilu ger ger lepo. Mufatir nua gadi tiwa tambah gua fobrin. Be namudre ahmad. Harende iya ha wulitan. Wajib bekerja minum cor tiri sel sel dah bilang, minggu pidi amade hari. Amar namudre mabe. Habis poli amar benanggil nunjuk, benanggil amar bekerja rumah tiri benanggil untuk galat dan macam itu. Wajib bekerja minum hari ni ulitan kan minum kunci, kay kau dah dah kay kau dah mabe kadi maya. Kami fuh kunci jono. Iti amar amar fola amar nanda mahab amar dah. Benanggil amar galat dan macam itu, bimbi orang ni arno bekerja rumah ni. Si buta guna tu fokus di sini. Jono suwe si tabat di fia amat di kiri. On aji membano. Amat wali habed. Ia kira ada jono tiba kiri. Tempat dia menjadi ini dia yasi. Ani itu ke alamat. Amat dan wali ubi coba alamat yang jambal deh. Mereka dewe deh tu fokus itu tato bede. Sang debu awal debu zaman jam tu hana ya si dari amru tu hamba tu pernah makut debu ujul mi amru ujul ki muncul ujul mi amru fee ujul ti kang boya si orang amru hilan amru sedih hilan dekit dia mengai ni benar si beli bengkut suit zaman jam dia ya si de beli dia si tan beli dia lihat zaman jam Yasin fit, boleh mo Yasin hor kau? Yasin ni mo, ada ni kunci ni, boleh Allah iman. Boleh orang dia Allah mo kapur dah sebiji supaya kapita memihat amara orang ni. Berukur sini, jinmi sebiji kapita mo kacam pada macul umulikan ma egal le asuh benar kunci ni. Mo bahasa mas nunggu tu barang mana mamba sabar dem. Boleh mo kudung tan, boleh bahar, boleh kasih. Sebagai tujuh bakal ini dengan garis bayar kerana orang orang fokus hidup kita. So dengan garis mana biar dulu. Ubi supaya kalau anda wah. So dengan garis amibi ada bi awak pan boleh kumpul dulu negara hidup fokus hidup kita. So nak kerja. Saat timbia bayar habitat mau bisa kerja hidup kita. Macam macam dia fokus. Selalu dia selit dari dalam jamaah sembuh dia hidup jamaah dia macam tapi dia mahu jadi turun. Nang itu kita bibi tabal kita kau tu balik jero. Bibi jono nang orang orang kiri orang kehendak naib. Wahai nang orang orang juga hidup kita.
1: Kau mana hau nanti? Hai, so yang ni putungu, kau dah waktu menempuh.

ayat di Al-Kahf waktu dari panel bu ini kan amat dah jual ibu bujai nyawa yang cedar buru tu jono suku dia boleh jadi jadi tiri butuh mudah masih cedar tiri butuh tu ini bujai bambar jadi bambar ni mana tulah juga tu mana itu ini dia jadi mana hanya ada barang ini hir. Thank you.

Subuh yang kedua malam ini dalam kapal kongkong nanyang jodoh mampan deh.

fulgollande fo mbelɗen nde dari wiya nangue awate fof jogui kawto noon bojolimo kaw hirsoyi kam nangue awate tan doga woni jaɓi ɗen hoɓe nangui wawi goto o wiɓe ƴewata

Akum kazan dem ne bale na maya. Magafat bin kijob dem na. Ebafat bin kijob dem na. Ran ben to bok jod. Budew basu na lampe feina. Dar gejo kulet dile balet na wet. Kulet.